Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Benny Mustafa mengungkapkan, program data pasar global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2020.

pada hari ini dan beliau yang nama Tadoki dibacakan dalam ini juga. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa tentunya. Instruksi pemerintah kepada sembarang untuk mencontoh pola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis investasi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan intelijensi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang belum berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, dan

lain bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dipastikan secara langsung kepada penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan

masih menjadi tembok penghalang. Kebebasan untuk pulang oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama atau tertentang enggan atau membiarkan rekening mereka krisis. Pemerintah dan perbankan hindaran wajib mengenakan produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan cyber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikut kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi sindaran, keakuratan data dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekedar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar

dan publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI dan YASN berharap semangat perjuangan, pengabdian dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.

bangsa dan setanah air. Olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Berinvestasi melalui olahraga, berarti kita sedang membangun bangsa Indonesia secara utuh. Membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat, berhasil masing-masing juga, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

aman, dan kemudian dilanjutkan dengan acara kebersamaan yaitu perlepasan balon serta pembagian hadiah kepada para pemenang di berbagai perlombaan. Kepala LPPR di Malabu Tekwaris Payilah mengatakan, penanganan pohon tahun ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81

0: baru kita dengarkan yang terakhir di Bulgaria di Cito Cato. Silakan masih kesempatan anda untuk bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan gabungkan diri anda dengan 0651 44 336. Ya baik, saudara pendengar, kita telah tadi sebentar menunggu sebelum jam 9 itu ada berikut saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Baik, Pak, berikut kita masuk dengan Pulau Pancasila. Dalam kemungkinan nanti setelah ini, barang 3 menit ke depan kembali hadir untuk Anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhutang Ibu Nurlaili di Tepat Air. Silakan secara Ibu Nurlaili dengan nomor. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, bagus, silakan.

sudah dengan bermakna untuk tentang. Dan kalau teman-teman setelah ibu berkhidmat silakan dengan Profesor R.R. Gembasi makorak malam ini Surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57

berpatung dengan energi yang diperlukan. Setelah berusia 8 dengan 6 dengan 1, 4, 4, 3, 3, 6 dengan bacaan makhluk surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan tentukan diri anda dengan 6 dengan 1, 4, 4, 3, 3, 6. Kita menunggu kita melanjutkan dengan

como tú no hagas mismo, no lo mires ni. Tu mamá, pasan, me matan a la mamá, vengan la cual. La cual va a salir de Jorisno. Pero tú tan, dicen también de Mati, mata a los sales de Tintasan, de la falta de Jorisno. En Galafat, me matan a la mamá. En Don Imam Hamza, me matan a la mamá, se tolan de Mati. Me matan a la mamá. Kemudian Yuhayir Imam Waras melafatkan satu kelibatan tadi Allah dengan takut Yuhayir dapatnya Yuhayir Mughayiran Mughayiran. Kemudian Al-Fatihin Asal dengan Imam Kalim dan Kumbul dengan menambahkan bahwa mati setelah mati dan mati di sini diharapkan dengan doma. Dapatnya al-di'am fisihimu dalam keadaan wafat. Kemudian Imam Ya'qub periwai tetap membaca dengan rafa atau marfu al-fisihim dengan al-fisihim. Ini al-fisihim baca dengan jar atau kasaran diatur dengan huruf jar di. Tetapi kalau Imam periwai tetap mengabukkan dengan Ya'qub tetap berlafatkan dengan marfu Al-Fatihum. Berikut dengan Imam Waras Besar. Al-Fatihum 451-43-336. Gunakan nombor ini untuk membesarkan makhluk surat Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Berikut baca

pernah berakhirah Al-Anfal, Al-52, tiga ayat 57. Silakan gabungkan diri Anda dengan nombor kontak 0651-44-336 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan nombor Anda gunakan 0651-44-336. Berikut Pernah berikut ini dengan kalimat padat di Ahli Fir'aun Imam Waras membaca dengan hamzah dengan hamzah dimatikan kemudian asyisi Imam Waras tidak mengikuti rupanya pada di Ahli Fir'aun yang membaca hamzah menjadi mat yang dipal dari huruf mat yaitu Imam Hamzah Imam Hamzah dari Lawakaf dan Imam Asyisi dan Imam Abu Ja'far. Jadi Imam ini membaca dengan kebaya di Ahli Fir'aun yaitu Imam Asyisi Imam Hamzah dari Lawakaf saja dan Imam Abu Ja'far.

Al-Quran. Kemudian Fadlihim, Imam Palingan Kebun, Fadlihim. Imam Yaqub, Min Fadlihum. Di ayati, Allah tergantung oleh Imam Waraj, tidak alis dengan harakat. Di ayati. Rabbihim, Rabbihimu, Imam Palingan Kebun, Rabbihum, Imam Waraj, Terwi Yaqub. Ahlaknahum, ahlaknahumu, Imam Palingan Kebun. Kemudian dijunudihim, bila seperti di depan, dihim, rabihim, disini dijunudihim. Iman, kandung dan kundung membaca dijunudihimu dalam keadaan wafat. Sementara Imam Ruwais membaca dengan dijunudihim. Ali Fir'aun, ala Imam Waras, kejantan sampai tiga alif dengan harakat. Sekarang dengan Imam Asyusi,

1:44-36 surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57 berikut dengan imam Warah.

berdasarkan kan baca surah Al-Anfal ayat 35 hingga ayat 53 hingga ayat 57 dengan nomor kontak gunakan 0651443336. Kemudian berikut ini dengan bacaan Imam Waras dengan Imam Harun

yang kembali lagi ke Zaria, yaitu huruf yang keluar di batang, sejarah batang. Maksud batang itu ialah batang lidah, ketengah-tengah lidah. Hurufnya yaitu huruf God, kemudian Sin, Ya, Jin. Ini huruf-huruf ini adalah di tengah lidah, yang disebabkan dengan huruf sajariah, makhraj sajariah. Karena di lidah itu, banyak huruf yang terbuat, yang terbentuk di dalamnya itu, dan dengan bermacam-macam nama nanti. Ya, ada di ujung lidah, ada tengah lidah, ada bawah lidah. Dan banyak huruf yang dikeluarkan melalui lidah. Untuk malam ini yaitu dengan sajariah, batang lidah, tengah-tengah lidah, hurufnya yaitu huruf Ba'ad, Sin, Ya, Jin. Dan terdapat di dalam kalimah, misalnya pada kalimah Yaku. Kalimah Yaku, dan Yaku tadi, itu pendekatan, yaitu huruf tasnya yang jadi huruf sajariah, kemudian Mubai. Mughayyiran huruf ya, kemudian mughayyiru itu huruf ya juga. Pada kalimah di ayati yang huruf sajariah di sini yaitu huruf ya, kemudian sarram yang sajariahnya yaitu huruf sin. Terus pada kalimah yu'minun yaitu huruf ya, kemudian yang kudu juga huruf ya yang jadi huruf sajariah. Yattaqun huruf ya juga. Kemudian Faisalid huruf sajariah di sini yaitu huruf sin. Serta kebenaran mungkin kita di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ulang kembali kepada kita ini.

kepada kami ketika kepatuhan dan bapak huruf sehingga menjadi syarat yang tidak dalam dunia alam dunia ini sehingga di akhir zaman atau hari akhirat menjadi bermanfaat, menjadi syarat bagi kita semua. Dan yang sempat malam ini bertemu iaitu Ibu Nur Aziz. Ibu Nur Aziz kan dalam arah penjagaan salam arah dari Ibu Rasna Jai Cipai Jato, kemudian Ibu Imali Madiana juga Jai Cipai Jato, Ibu Juwairia dan Amuria dan semua mereka ini di Jai Cipai Jato. Kemudian Bada Pati Murah di Bandar Aceh, kemudian Ibu Nur Laili pada air, Ibu Nur Sia, Tua Aceh, Ibu Nani Lambu, dan terakhir Ibu Sita Tuna di Lampu. Jadi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam juga akan datang. Kamis

ini banyak tahun kemarin ada penonton banyak sekitar 25% lah. Ada di bawah tahun kemarin. Ini pengalaman ini ya.